Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegen Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

jangkrik.

jaga bila tiba saatnya.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Satuan Lalu Lintas Polres Merauke memprioritaskan edukasi keselamatan berkendara bagi pelajar dan generasi muda untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Pendekatan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakter anak muda agar pesan keselamatan lebih mudah diterima. Kasat Lantas Polres Merauke, Ibtu Aditama, TM Kafrawi, STRK mengatakan sasaran edukasi tidak hanya ditujukan kepada pelajar, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Namun pendekatan kepada generasi muda dibuat lebih komunikatif mengingat mereka merupakan kelompok yang baru mulai berkendara. Ia menjelaskan pola edukasi kepada pengemudi yang sudah lama berkendara berbeda dengan pelajar. Pengendara berpengalaman lebih diarahkan untuk mengingat kembali aturan lalu lintas yang kerap diabaikan. Menurutnya, perbedaan metode penyuluhan diperlukan agar materi keselamatan dapat diterima sesuai karakter setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, edukasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lebih efektif membangun kesadaran berlalu lintas. Satlantas Polres Merauke akan terus memperluas sosialisasi ke sekolah dan komunitas sebagai bahan dari upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan yang melibatkan pengendara muda. Info berikutnya,

Pemerintah Kabupaten Mapi memberikan keleluasan kepada lulusan program 1000 Sarjana untuk mengembangkan karir setelah menyelesaikan pendidikan. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peluang kerja yang tersedia. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Dr. Randa Maria Goretti Letsoin MPD mengatakan, tidak semua lulusan diwajibkan kembali bekerja di MAPI. Namun untuk program studi tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, lulusan diharapkan mengabdi ke Kabupaten MAPI. Ia menjelaskan pemerintah daerah memetakan kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan program studi yang dibiayai. Khusus tenaga kesehatan dan dokter spesialis, lulusan diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di MAPI. Selain menjadi aparatur sipil negara, lulusan juga didorong memasuki dunia industri maupun menjadi wirausaha. Langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap lulusan program 1000 Sarjana mampu bersaing secara nasional tanpa melupakan tanggung jawab membangun daerah asal. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

사랑이란 그네는 멈췄고 다시 돌아오지 않을 기차 타고

0: Cening, bangun, Ning. Ini hari tumpuk pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi. Cepet, Kak, cepet.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan.
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Cening?
1: Ampura Bapa. Cening, Cening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Cening salah. Cening lupa berterima kasih. Cening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Cening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hai Cin, bantuin aku dong. Tugas kimia aku belum selesai nih. Aku paling lemot kalau ngitung-ngitung. Gampang deh, besok aku traktir kamu ya. Ci, tugas bahasa Inggris aku juga dong. Ntar aku transfer pulsa. Thank you. Halo Ci, sekalian tugas matematika aku dong. Besok aku jemput kamu deh barengan ke sekolah ya.
1: Fai, aku juga bisa minta tolong kamu nggak?
0: Oh, boleh.
1: Aku itu minta tolong supaya kamu itu bertanggung jawab kerjain semua tugas-tugas kamu sendirian. Jangan biasakan memberikan imbalan dengan cara yang tidak terpuji. Korupsi itu bukan hanya duit loh, tapi juga waktu, tenaga, dan pikiran orang lain yang kamu rampokin.
2: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Itlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Yeah.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga. Ya teman Pro 2, gimana kabarnya di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2. Dan juga selamat bergabung kembali buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, yang tadi jeda istirahat siang untuk melaksanakan sholat Jumat ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di musim yang kalau siang ini panas banget, kalau malam itu dingin banget, aku selalu mengingatkan kamu untuk menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Perbanyak minum air putih dan kurangi minum-minuman yang manis-manis teman Pro 2. Serta banyakin makan makanan yang bergizi ya teman Pro 2. Yang instan-instan alangkah baiknya sedikit dikurangi. Karena makanan yang instan itu biasanya tinggi garam teman Pro 2 dan bisa membuat kamu lebih haus di siang hari. Nah, ngomong-ngomongin soal makan, di siang hari ini udah ada dua info kuliner yang disiapkan dan bakal aku hadirkan buat kamu. Ini info yang pertama dan kedua ini lezat-lezat nih teman Pro 2. Di info pertama kita akan membahas tentang nasi padang lezat, namun harus dikonsumsi bijak demi kesehatan. Kenapa ya harus dikonsumsi bijak? Emangnya ada apa di nasi padang teman Pro 2? Setelah ini kita bahas teman Pro 2, karena menarik banget kalau ngomongin soal nasi padang. Dengan banyaknya pilihan menu dan juga banyaknya rempah-rempah yang digunakan, ada plus minusnya juga teman Pro 2. Namun itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu dipermasalahkan, asalkan kamu konsumsinya bijak teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas bersama ya. Di info kedua kita akan membahas kelezatan sate maranggi khas Purwakarta yang menggugah selera. Biasanya kita taunya hanya sate ayam, sate rusa ya teman Pro 2. Tapi kali ini kita akan membahas sate yang agak lain nih, sate maranggi. Sebenarnya apa yang membedakan ya teman Pro 2 dengan sate pada umumnya? Nanti kita akan bahas, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Pro 2, kita ke info kuliner yang pertama. Ya, teman Pro 2 mungkin udah nggak asing dengan yang namanya nasi Padang ya, teman Pro 2. Dengan lauk rendang, ayam, lalu kuah santan, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia yang tentunya dikenal dengan cita rasa kaya rempah dan pilihan lauk yang beragam, teman Pro 2. Hidangan khas Sumatera Barat ini mudah ditemukan di berbagai daerah dan menjadi pilihan banyak orang untuk menu makan siang maupun makan malam. Bahkan ada yang makan paginya juga pakai nasi Padang, teman Pro 2. Itu dahsyat banget sih. Tergantung ya, ada yang cocok perutnya, ada yang gak cocok, teman Pro 2. Tapi alangkah baiknya kalau makan pagi atau sarapan tuh yang ringan-ringan aja. Ya teman Pro 2, namun dibalik kelezatannya, nasi Padang juga memiliki kandungan kalori, lemak, dan natrium yang cukup tinggi sehingga perlu dikonsumsi secara bijak. Menurut informasi kesehatan yang ditinjau oleh Dr. Kevin Adrian melalui Alo Dokter, jumlah kalori dalam satu porsi nasi Padang dapat berbeda-beda tergantung jenis lauk, porsi nasi, serta cara pengolahannya. Secara umum, satu porsi nasi Padang mengandung sekitar 500 hingga 800 kalori. Angka tersebut bahkan dapat melebihi 1000 kalori apabila dalam satu porsi terdapat beberapa lauk bersantan atau makanan yang digoreng. Beberapa menu yang populer seperti daging rendang, gulai ayam, telur balado, itu diketahui memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, teman Pro 2. Selain itu, penggunaan santan, minyak, serta tambahan kuah gulai juga dapat meningkatkan jumlah kalori dalam sekali makan tanpa disadari oleh konsumen. Kondisi ini menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang sedang menjaga berat badan atau memiliki risiko penyakit metabolik, teman Pro 2. Meski demikian, nasi Padang tetap dapat menjadi sumber energi dan nutrisi yang baik karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, konsumsi berlebihan dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, penyakit jantung hingga diabetes apabila tidak diimbangi dengan pola hidup sehat dan aktivitas yang cukup. Untuk tetap menikmati nasi Padang dengan lebih sehat, masyarakat disarankan memilih lauk yang lebih rendah lemak seperti ayam pop tanpa kulit, ikan bakar, atau telur rebus. Konsumsi sayuran seperti daun singkong rebus juga dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Boleh makan rendang, boleh makan ayam goreng dan ikan atau ayam bersantan, tapi dengan pembatasan ya, teman Pro 2. Mungkin seminggu makan sekali aja atau dua minggu sekali, teman Pro 2. Nggak setiap saat makan nasi Padang juga ya, teman Pro 2. Walaupun enak, tetap yang berlebihan itu nggak baik untuk tubuh. Selain itu, mengurangi penggunaan kuah gulai, membatasi lauk bersantan, dan juga menyesuaikan porsi nasi dengan kebutuhan energi itu menjadi langkah yang penting, teman Pro 2. Dengan pengaturan porsi yang tepat dan pemilihan lauk yang lebih seimbang, nasi Padang tetap dapat dinikmati dengan sehat tanpa harus mengorbankan cita rasa ya, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu tertarik untuk makan nasi Padang di siang hari ini? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas kelezatan sate maranggi khas Purwakarta yang menggugah selera. Tetap di sini aja di Santai Siang di 96,4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kembali lagi teman Pro 2, kita akan membahas sate maranggi khas Purwakarta yang menggugah selera. Sate maranggi menjadi salah satu hidangan yang memiliki cita rasa khas dengan sejarah yang menarik teman Pro 2. Hidangan ini berasal dari wilayah Purwakarta dan berkembang di sekitaran Cianjur. Berbeda dengan sate pada umumnya yang dihidangkan dengan saus kacang, sate maranggi justru dikenal karena bumbunya yang meresap ke dalam daging tanpa memerlukan saus kacang. Potongan daging sapi dan daging kambing dimarinasi dalam campuran rempah sehingga membuat daging menjadi empuk serta harum saat dibakar di atas bara arang. Aroma asap yang berasal dari pembakaran arang semakin memperkaya pengalaman dalam menikmati setiap tusukan sate. Setelah melakukan proses pembakaran, biasanya sate disajikan bersama sambal tomat segar yang berisi irisan cabai, bawang merah, dan perasan jeruk limau. Sambal tomat yang sederhana justru menjadi pelengkap sempurna karena semakin menambah cita rasa sate maranggi daging yang sudah dibumbui teman Pro 2. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam menciptakan sensasi yang lezat saat dinikmati. Berdasarkan berbagai sumber, asal-usul nama maranggi memiliki beberapa versi yang menarik teman Pro 2. Sate maranggi berasal dari bahasa Sunda yang merupakan istilah untuk pertukaran atau orang yang ahli dalam membuat sarung keris. Selain itu, konon nama maranggi juga diambil dari nama penjual sate legendaris pada masa lalu yang berhasil mempopulerkan hidangan ini di kalangan masyarakat. Kini sate maranggi tidak hanya dikenal di daerah Jawa Barat, tetapi menjadi ikon kuliner Indonesia yang dapat ditemukan di berbagai kota di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Masyarakat Purwakarta tidak hanya menyantap sate maranggi dengan nasi, namun juga menggunakan ketan bakar yang kenyal, teman Pro 2. Lalapan segar seperti mentimun, daun kemangi, dan tomat juga menjadi pelengkap hidangan sehingga terasa lebih segar dan nikmat. Sate maranggi bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, teman Pro 2, khususnya masyarakat Jawa Barat. Hidangan ini sering hadir dalam berbagai acara keluarga dan festival kuliner, bahkan banyak wisatawan yang sering datang langsung ke Purwakarta untuk menikmati hidangan ini langsung dari daerahnya, teman Pro 2. Dengan bumbu yang meresap sempurna, aroma bakar yang khas, serta penyajian sederhana yang menggugah selera, sate maranggi berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Menikmati seporsi sate maranggi dapat menjadi cara untuk mengenal lebih dekat dengan warisan budaya kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan. Sayangnya di Merauke belum ada ya kayaknya teman Pro 2 sate maranggi. Kalau ada kayaknya aku pengen cobain deh seporsi dengan nasi hangat dan juga sambal kecap dan irisan cabai dan tomat, itu nikmat banget kayaknya ya. Apalagi kalau dimakan di siang-siang begini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kamu udah makan siang belum nih teman Pro 2? Kalau belum segera makan ya teman Pro 2. Aku juga belum makan siang sih ini. Setelah ini mungkin aku bakal makan siang dan kamu juga yang belum silakan makan siang. Oke? Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Sudah ada dua info yang disiapkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia olahraga voli, di mana tim voli putri U18 Indonesia berhasil mengalahkan Iran dengan skor 3-0 di AFC U18. Di info olahraga kedua, Barcelona ajukan tawaran kepada Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Ini dari dunia sepak bola ya, teman Pro 2. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jadi buat kamu, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM di Santai Siang.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Timnas voli putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026 AVC U18 setelah menaklukkan Iran 3-0 dengan skor 25-15, 25-17, dan 25-22. Laga digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2. Trio Kanza, Venisa, dan Tina menjadi andalan dalam mendulang poin dan memimpin serangan yang membuat Iran kesulitan mengembangkan permainannya. Sebelumnya, Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang dengan skor 21-25, 26-28, dan 20-25 di laga pembuka. Penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di set kedua yang berlangsung deus sebelum Jepang menang 28-26. Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri.

Asisten pelatih Bobby Ade mengatakan permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibanding laga pertama. Dan dikatakan oleh Bobby, bermain hari ini lebih baik dari kemarin. Syukur mendapat kemenangan atas Iran dan berkesempatan lolos ke 8 besar. Semoga besok lebih membaik lagi dan bisa memenangkan pertandingan. Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Iran, dan Filipina. Jepang datang dengan status juara bertahan dan tim tersukses dengan 9 gelar. Filipina juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2026. Peluang lolos ke 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia. Tim harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisi. Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman perubah, kita masuk ke info olahraga yang terakhir. Kali ini datang dari dunia olahraga sepak bola, di mana Barcelona ajukan tawaran kepada Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Klub sepak bola Barcelona mengajukan tawaran untuk pesepak bola Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Presiden Joan Laporta mengatakan mereka ingin pemain Argentina itu menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire. Laporta mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Barcelona Deco sudah mengajukan tawaran dengan nilai tertentu. Atletico Madrid bersikeras tidak berniat menjual Alvarez. Mereka menganggap tidak ada alternatif pengganti yang setara. Namun Barcelona akan mempertahankan tawaran mereka, teman Pro 2. Laporta menegaskan hubungan baik dengan Atletico di tingkat institusional. Meski ada klaim media bahwa Atletico akan melapor ke FIFA atas minat Barcelona. Alvarez sendiri menyatakan ingin pergi. Pekan lalu ia mengatakan akan ingin membuat pilihan terbaik bagi semua orang jika ia bisa meninggalkan Atletico Madrid. Atletico sebelumnya menolak tawaran 150 juta euro dari Real Madrid. Mereka juga membeli Alvarez dari Manchester City pada 2024 dengan nilai hingga 85 juta euro. Barcelona berharap bisa segera menyelesaikan transfer ini. Alvarez menjadi target utama mereka untuk memperkuat lini serang. Pemain berusia 26 tahun itu saat ini sedang membela Argentina di Piala Dunia. Ia sudah lama mengincar pindah ke Barcelona. Barcelona tetap optimis meski mendapat penolakan dari Atletico. Mereka akan terus bernegosiasi untuk mendapatkan sang striker. Transfer ini akan menjadi salah satu yang paling menarik di bursa musim panas. Semua pihak menantikan keputusan akhir dari klub sepak bola Atletico Madrid. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Aku masih menemani kamu hingga pukul 14.50 nanti ya, teman Pro 2. So, dengan lagu-lagu yang masih akan menemani santai siang kamu, selamat mendengarkan dan tetap di sini aja.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti kita bertemu lagi di pukul 3:05 dengan info Pro 2. Di pukul 3 kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi ya, teman Pro 2. Nanti setelah info Pro 2, kita lanjutkan program Sore Ceria di pukul 4 ya, teman Pro 2. Dan masih bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu. Oke, teman Pro 2, tetap di sini aja. Stay tune di sini, jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi di pukul 3. Tetap di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Polsek Merauke Kota berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Peristiwa ini terjadi di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Pengamanan dilakukan setelah petugas piket menerima laporan dari warga setempat. Aksi pencurian bermula pada hari Selasa sore saat salah satu pelaku bersama dua rekannya berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras di kawasan Pantai Lampu 1. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, mereka menjemput seorang pelaku lainnya di sebuah tempat biliar di Jalan Mandala Muli. Rombongan kemudian berangkat menuju Kampung Muram Sari dengan menggunakan satu unit mobil. Setibanya di lokasi, pelaku mengambil solar milik kelompok petani yang disimpan di rumah warga. Namun perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga seorang pelaku berhasil diamankan di tempat. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap menyusul dalam pengembangan oleh tim kepolisian. PLH Kapolsek Merauke Kota melalui Kanit Reskrim menyebutkan bahwa kedua pelaku berinisial AT dengan usia 37 tahun sebagai sopir dan AR berusia 32 tahun berstatus wira swasta. Dari tangan mereka, petugas menyita barang bukti berupa 4 jerigen berisi total 100 liter solar dan 1 unit mobil Toyota Calya berwarna hitam dengan nomor polisi G1502DK. Ia mengatakan bahwa salah satu pelaku masih berusia di bawah umur sehingga penanganan kasus ini akan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.

Kita ke info berikutnya. Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru asal Kabupaten MAPI pada 4 program studi melalui program 1000 Sarjana. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Dr. Insinyur Iskandar M. Hum mengatakan 4 program tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan daerah sekaligus minat calon mahasiswa. Seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembinaan selama menjalani pendidikan di Jakarta. Ia menjelaskan 4 calon mahasiswa yang dijemput secara simbolis berasal dari 4 kampung yang berbeda. Penjemputan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan orang tua terhadap kerjasama pendidikan tersebut. UNJ juga menilai keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan mahasiswa asal daerah. Oleh karena itu, komunikasi dengan orang tua terus dibangun sejak proses keberangkatan hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Kerjasama pendidikan antara UNJ dan pemerintah Kabupaten MAPI diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang. Langkah tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangku, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah, per kilogramnya Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium, per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Ayu, hari ini saya lembur sampai malam. Jadi kamu gak usah nunggu saya pulang ya.
1: Tapi mas, kamu mau makan siang di mana?
0: Aku makan siangnya bareng teman-teman dong di kantor. Karena banyak proyek nih yang harus aku tangani.
1: Ya udah kalau gitu mas.
2: Jadi papa gak pulang cepat dong, gak bisa main sama Mentari.
0: Mentari sayang, papa janji ya, hari Minggu ini kita main ke pantai ya nak ya.
2: Beneran pak, ye asik bisa main ke pantai.
0: Ya udah, papa pamit kerja dulu ya. Mentari di rumah sama mama. Sana Gi.
2: Hati-hati ya pak. Dadah.

0: kan semuanya. Ini Cantika. Dia karyawan baru di bagian marketing. Jadi mulai sekarang proyek baru kita ini akan dihandle oleh Cantika dan Bram, CFO di perusahaan ini.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah menerima saya di perusahaan ini. Wah, ternyata Mas Bram ini seorang CFO. Ini ganteng lagi.
2: Terima kasih juga Pak Anwar sudah mempercayai saya untuk menangani proyek ini ya.
0: Baik semuanya, saya harap kalian bisa bekerja sama dan menangani proyek baru ini. Selamat bekerja.
1: Duh, ini mobil pakai mogok lagi. Mana udah jam 10 malam? Siapa yang mau bantu ini nih?
2: Cantika, mobil kamu kenapa?
1: Mogok ini Pak Bram.
2: Kalau di kantor, kamu boleh panggil saya Bapak. Ini kan udah di luar kantor. Panggil aja saya Mas Bram, ya. Biar lebih deket. Emangnya kamu pulang kemana?
1: Rumah saya di Jalan Merpati, Pak. Mas Bram.
2: Wah, kebetulan dong. Saya juga mau pulang ke arah sana. Ya sudah, kamu saya anterin aja ya. Udah malam, gak baik perempuan pulang jam segini, apalagi sendiri.
1: Baiklah kalau begitu, Mas. Maaf ya, Mas, udah merepotkan. Nah, itu tuh, Mas, rumah aku. Makasih ya, Mas Bram, sudah anterin saya.
2: Sama-sama, Cantika. Ya sudah, saya balik dulu ya.
1: Hati-hati, Mas. Sepertinya Mas Bram ganteng juga ya untuk dideketin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mas, katanya pulang jam 10. Ini udah mau jam 12 loh.
2: Tadi Mas sekalian anterin teman kantor yuk. Kasihan mobilnya tiba-tiba mogok loh. Kamu kok belum tidur? Mentari mana?
3: Ya, aku tungguin kamu lah Mas. Mentari udah tidur dari tadi.
2: Ya sudah, Mas mau beres-beres dulu ya. Terus langsung tidur. Udah malam. Besok pagi-pagi Mas harus cepat sampai ke kantor.

0: Selamat pagi Mas Bram. Oh ya Mas, karena mobilku masih di kantor, bisa nggak Mas jemput aku? Apalagi kita searah Mas, aku takut terlambat.
1: Ayu, Mas nggak sempat sarapan nih, karena harus kejar meeting proyek, biar cepat selesai. Jadi, kamu bekalin aja ya untuk Mas, ntar Mas sarapan di kantor.
2: Jadi, Papa nggak bisa antarin Mentari ke sekolah deh.
1: Mentari sayang, pagi ini kamu ke sekolahnya bareng mama aja ya nak. Papa buru-buru sayang. Papa janji, besok papa anterin Mentari ke sekolah ya nak ya. Ya udah, papa pergi dulu ya.
0: Mentari, kalau udah selesai sarapan, kamu siap-siap ya. Biar mama anterin kamu ke sekolah.
2: Ma, itu kan papa. Kok sama ibu-ibu, Ma?
3: Aku gak nyangka, Mas. Kamu bilang buru-buru ke kantor, rupanya kamu buru-buru ingin bertemu dengan perempuan itu.
2: Mama kenapa nangis, Mama?
0: Gak sayang, Mama gak nangis. Mata Mama masuk debu.
2: Ma, tadi itu beneran Papa kan, Ma?
0: Enggak sayang, kamu salah lihat. Papa kan pagi-pagi sekali udah ke kantor.
4: Mas Bram, kebetulan sore ini kerjaan kita cepat selesai ya.
5: Aku boleh minta tolong enggak, Mas? Anterin aku ke bengkel di Jalan Mawar. Soalnya mobil aku tuh udah siap diperbaiki.
1: Aduh, gimana ya? Saya harus pulang cepat hari ini. Mentari anak saya nunggu saya di rumah. Gimana ya?
5: Please, Mas. Enggak lama kok, Mas. Boleh ya, Mas ya? Please.
1: Ya sudah kalau gitu. Ayo, aku anterin.
5: Oke deh, Mas Bram. Mas Bram memang the best.

0: Assalamualaikum. Ayu, Mentari, Papa pulang.
1: Waalaikumsalam. Yee, Papa pulang. Mentari senang deh Papa pulang cepat.
0: Ini Papa ada hadiah untuk kamu, Nak.
1: Wah, ada boneka baru kesukaan Mentari warna pink. Yee, makasih ya, Pa.
0: Sama-sama, sayang. Mama mana, Nak?
1: Pa, Mama di dapur, Pa. Lagi siapin makan malam.
0: Ayu, Ayu sayang. Kamu lagi ngapain sih? Masih di dapur?
2: Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus jawab jujur, Mas. Tadi pagi, aku dan Mentari lihat kamu sama seorang perempuan di mobil. Maksud kamu apa, Mas? Kamu bilang kamu buru-buru ke kantor, ternyata kamu buru-buru mau jumpa perempuan itu. Iya.
0: Maksud kamu apa, Yu? Aku sama sekali gak ngerti loh.
2: Udahlah, Mas. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu udah berani selingkuh ya, Mas?
0: Oh, iya. Baru aku ingat. Ayu sayang, maaf banget ya. Itu Cantika, Yu. Yang juga teman kantor aku. Karena searah, ya udah aku beri dia tumpangan. Ayu, sayang, kamu dengerin Mas dong. Mas gak pernah duain kamu. Dan Mas juga gak pernah ada hubungan apa-apa dengan dia. Hanya sebatas teman kantor, Yu. Udah, itu aja. Kamu percaya kan sama Mas?
2: Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Aku harap kamu gak pernah mengkhianati aku dan Mentari ya.
0: Iya, sayang. Mas janji itu gak akan terjadi lagi ya.
2: Kali ini kepercayaanku sama Mas Bram mulai gak sepenuhnya lagi. Apapun ceritanya, aku harus cari tahu siapa Cantika itu.
3: Cantika, mau kemana? Kamu udah rapi bener. Ini jam istirahat loh.
4: David, ini aku mau makan siang sama Pak Bram.
3: Cantika, aku ingatin ya kamu. Pak Bram itu sudah punya istri dan anak. Kamu ngapain sih selalu caper sama Pak Bram?
4: Duh, apaan sih kamu David? Kamu jangan suka ikut campur urusan orang deh. Suka-suka aku dong.
3: Aku sih cuma ingatin aja. Hati-hati, nanti kamu kena batunya loh.
4: Bilang aja kamu jealous ya sama aku dan Mas Bram. Ayo, aku kamu. Itu Mas Bram. Mas Bram, yuk kita makan siang di luar.
0: Kenapa semakin hari aku semakin nyaman ya dekat-dekat sama Cantika? Duh.
4: Mas Bram, kok bungong sih, Mas? Halo, Mas.
0: Enggak, Cantika. Yuk, kita makan siang. Makan siang di mana?
4: Gimana kalau kita ke restoran favorit aku? Yang dekat-dekat sini juga loh, Mas.
0: Ya udah, kalau gitu. Ayo kita berangkat. Mas juga udah lapar nih.
5: Itu kan Bram suaminya Ayu. Tapi sama siapa ya? Kayaknya wanita itu bukan Ayu deh.

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Mio.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi yang menemani kamu di sore hari ini. Setelah tadi kita di program santai siang, kali ini kita di program sore ceria. Dan aku ingin menyapa teman Pro 2 yang baru bergabung. Selamat mendengarkan dan enjoy di sini aja ya di 96,4 FM dalam program sore ceria. Gimana kabar kamu teman Pro 2 yang baru bergabung mendengarkan? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan masih semangat untuk menjalani hari ya teman Pro 2. So, gak ada alasan buat kamu gak semangat ya teman Pro 2. Selalu sebarkan vibes positif dan juga sebarkan senyuman teman Pro 2. Karena hari ini hari Jumat dan besok malam Minggu. So, sudah pasti malam Minggu itu waktu yang tepat untuk bersantai, untuk yang mau ngopi, mau ngumpul bareng teman, atau mungkin ingin sekedar istirahat aja di rumah sambil menikmati jajanan dan cemilan gitu teman Pro 2. Tetap semangat, tetap menjalani hari dengan penuh sukacita ya teman Pro 2. Kalau kita bisa menyebarkan vibes positif, pasti akan ada timbal balik positifnya juga ke diri kita ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa di program Sore Ceria, kamu akan ditemani dengan info-info seputar entertainment dan tentunya info terbaru ya teman Pro 2. Di sore hari ini udah ada beberapa info yang disiapkan dan kali ini datang dari musisi kelas dunia dan musisi asal Indonesia nih teman Pro 2. Yang pertama, reuni Guns N' Roses di Jakarta dipastikan hadirkan Axl Rose hingga Slash. Buat kamu penggemar musik rock, pasti kamu gak asing dengan yang namanya Guns N' Roses teman Pro 2. Guns N' Roses ini dia merupakan band yang berasal dari Amerika ya teman Pro 2. Dimana ikoniknya itu adalah vokalis dan gitarisnya. Vokalisnya Axl Rose yang punya ciri suara melengking teman Pro 2. Kalau kamu tahu lagu Sweet Child O' Mine, nah ini bandnya nih teman Pro 2. Dengan melodi gitar ikonik dari Slash, itu menjadi lagu yang tetap didengarkan sampai sekarang teman Pro 2. Dan ini mereka dikabarkan datang ke Jakarta teman Pro 2. Pastinya para fansnya itu udah gak sabar ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama. Oh, masih ada lagi nih dari Guns N' Roses nih teman Pro 2. Siap-siap war tiket, harga dan jadwal penjualan tiket konser Guns N' Roses. Kalau udah ngomongin band internasional yang datang ke Indonesia, tiketnya ya harganya pasti lumayan tuh teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi di Jakarta atau lagi mau ke Jakarta, ini cocok banget nih teman Pro 2. Di bulan November 2026 mereka akan mengadakan konser. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Masih 4 bulan lagi, masih bisa lah teman Pro 2 buat nabung-nabung buat beli tiketnya ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya harga dan jadwal penjualan tiket konser Guns N' Roses. Dan di info ketiga, usai vakum 4 tahun, penyanyi Tulus kembali lewat lagu bertajuk Teh Hijau. Judulnya ya agak-agak gimana ya? Teh Hijau gitu teman Pro 2. Mungkin ada cerita khusus ya Tulus menulis lagu ini sehingga menjadi judul yang juga cukup aneh. Bukan aneh ya, unik teman Pro 2, karena judul lagunya aja Teh Hijau. Sama uniknya dengan lagu dari Idgitaf ya yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita dengerin dulu ya Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Tetap di sini aja di Sore Ceria.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness?

0: karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kembali lagi teman Pro 2. CEO Raja Wali Indonesia Nasyahrul Alimi menyampaikan konser Guns N' Roses pada November 2026 menjadi bagian dari momentum reuni personel lama. Menurutnya, sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini 3 personil telah terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses dalam konser tersebut. Ketiga musisi itu ialah Axl Rose, Slash, dan bassist Duff McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan tampil. Dikatakan bahwa yang terkonfirmasi untuk reuni saat ini baru Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan dalam rangkaian konser mendatang. Personil lainnya masih menunggu kepastian sehingga pihaknya belum dapat memastikan informasi lebih lanjut kepada publik saat ini. Dan pernyataan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Juni, teman Pro 2. Kehadiran personil lama dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar Guns N' Roses di berbagai negara. Reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan formasi ikonik band rock legendaris tersebut. Salah satu nama yang paling banyak diharapkan kembali bergabung ialah Izzy Stradlin yang merupakan mantan gitaris rhythm sekaligus pendiri Guns N' Roses, teman Pro 2. Hingga kini belum terdapat konfirmasi mengenai keterlibatan Izzy Stradlin dalam rangkaian tur dunia maupun konser di Indonesia. Izzy Stradlin diketahui meninggalkan Guns N' Roses pada 1991 pada puncak kejayaan karena perbedaan pandangan mengenai arah band dan jadwal tur. Meski tidak lagi menjadi anggota tetap, namanya masih memiliki tempat istimewa di hati para penggemarnya. Konser Guns N' Roses dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 21 November 2026 mendatang. Setelah ini bakal aku bagikan informasi ke kamu, harga dan jadwal penjualan tiket konser Guns N' Roses, teman Pro 2. Ini merupakan band yang legend banget ya, teman Pro 2. Kalau dengar lagunya itu langsung identik, tahu bahwa itu lagu dari Guns N' Roses, teman Pro 2. Sebelumnya, Raja Wali Indonesia optimis menghadirkan kembali Guns N' Roses ke Indonesia karena band tersebut memiliki basis penggemar yang besar. Antusiasme penggemar dinilai menjadi alasan utama penyelenggara memboyong grup rock legendaris asal Amerika tersebut. Bagi mereka, konser Guns N' Roses pada 2018 menjadi tolak ukur tingginya minat penonton di Indonesia. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan penyelenggara bahwa konser tahun 2026 ini di bulan November nanti akan kembali mendapat sambutan positif dari para penggemar. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita bakal membahas harga dan jadwal penjualan tiket konser Guns N' Roses. Tetap di sini aja di Sore Ceria.

Kembali lagi teman Pro 2, kita masih seputar Guns N' Roses nih teman Pro 2. Grup band legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses yang akan menggelar konser dan menggetarkan ibu kota pada November 2026 mendatang. Kabar baiknya, harga konser sudah diumumkan mengingat banyaknya antusiasme masyarakat yang ingin menonton band tersebut. Konser yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket teman Pro 2. Harga termurah bisa kamu rebut lewat Wartiket sebenarnya teman Pro 2. Dan Wartiket ini ya cepet-cepetan gitu teman Pro 2. Harganya tuh mulai 1 jutaan teman Pro 2. Untuk harga kelas naik train and bell by BTN Presale, untuk VIP itu Rp5.500.000 teman Pro 2. Wow, itu harganya juga menguras dompet ya teman Pro 2. Lalu ada Tribun A dengan Rp3.250.000, Festival A Rp2.750.000, Festival B Rp1.750.000, Tribun B Rp1.250.000, Festival C Rp1.050.000, dan harganya tuh 1 juta ke atas ya teman Pro 2. Untuk yang kelas naik train and bell, itu dia paling tinggi di kelas VIP dengan Rp5.500.000 teman Pro 2. Ada lagi yang harga general on sale atau harga normalnya teman Pro 2. Untuk kelas VIP di harga Rp7.500.000. Untuk Tribun A Rp4.250.000, Festival A Rp3.750.000, Festival B Rp2.750.000, Tribun B Rp2.250.000, dan Festival C Rp1.750.000.

Dan penjualan tiket juga dibagi menjadi 3 gelombang utama, teman Pro 2. Yang pertama, naik tren pre-sale yang dimulai dari 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oh, 2 Juli berarti kemarin nih, teman Pro 2. Itu dikhususkan buat kamu yang merupakan anggota eksklusif fan club Guns N' Roses Naik Tren. Dan bisa daftar segera di gunsandroses.com /subscribe, teman Pro 2. Lalu ada Bell by BTN Presale yang bakal dibuka pada tanggal 16 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini dikhususkan buat kamu pengguna layanan Bell by BTN, teman Pro 2. Dan yang ketiga yaitu General On Sale yang akan dibuka pada 30 Juli 2026. Ini merupakan sesi terakhir buat publik, teman Pro 2. Dan disarankan untuk mengecek dan selalu pastikan koneksi internet kamu kencang buat war tiket, teman Pro 2. Seluruh proses pembelian tiket bakal dilakukan melalui platform tip-tip, teman Pro 2. Untuk informasi lebih lanjut soal detail panggung, layout, dan aturan lain-lainnya itu bisa langsung meluncur resmi ke situs gnrjakarta.com, teman Pro 2. Konser Guns N' Roses ini disebut-sebut jadi konser termahal promotor Raja Wali Indonesia. Secara produksi, konser Axl Rose dan kawan-kawan ini siap menghadirkan skala yang fantastis dan kualitas sound musik yang luar biasa, teman Pro 2. Dan dikatakan oleh founder Raja Wali Indonesia, Anas Alimi, saat ditemui di kawasan Jakarta ya pada tanggal 26 lalu, dia mengatakan bahwa dari sisi panggung, dari sisi sound system, dari sisi LED, semuanya gede banget, mewah banget pokoknya. Dan ini beda dari memang terbesar dari yang pernah dihandle oleh Raja Wali Indonesia, teman Pro 2. Tidak hanya soal kemegahan panggung, urusan nilai kontrak dan biaya produksi pun disebut-sebut masuk dalam rekor 3 konser termahal di internal Raja Wali Indonesia. Ia mengaku Guns N' Roses berada di jajaran band kasta tertinggi dunia yang membutuhkan investasi besar. Meski menyandang status sebagai band dunia, ternyata para personel Guns N' Roses tidak menunjukkan gelagat yang merepotkan atau permintaan-permintaan aneh kepada pihak promotor, teman Pro 2. Urusan riders atau permintaan khusus para personel menjelang naik panggung pun tergolong aman dan lancar-lancar aja, teman Pro 2. Sehingga hal ini tidak membuat para pihak panitia itu kerepotan, teman Pro 2. Apakah kamu tertarik untuk nonton Guns N' Roses di bulan November 2026 mendatang? Kalau kamu tertarik, nah kamu harus war tiket nih, teman Pro 2, dan selalu pastikan informasi terbaru itu update ya, teman Pro 2, supaya kamu gak ketinggalan. Oke, teman Pro 2, masih ada satu info lagi dan kali ini datang dari penyanyi Indonesia. Usai vakum 4 tahun, penyanyi Tulus kembali lewat lagu bertajuk Teh Hijau. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kembali lagi teman Pro 2, kita langsung ke info entertainment yang terakhir. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada 30 Juni 2026 lalu. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Sebelum perilisan, Tulus

karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Tak lama setelah dirilis, Teh Hijau langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis. Hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau Teman Pro 2 maksudnya, di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif dari pendengar pun terus bermunculan Teman Pro 2. Selama ini Tulus dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejumlah lagunya seperti Monokrom, Pamit, Interaksi, hingga Hati-hati di Jalan telah menjadi teman bagi banyak pendengar. Kehadiran lagu berjudul Teh Hijau tidak hanya menjadi penanda kembalinya Tulus setelah vakum merilis karya baru. Lagu ini juga menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan relevan. Melalui lagu ini, Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan, yaitu sudah garis jalannya. Demikian info entertainment yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Dan gak terasa ya, kita sudah di pukul 17.15. Udah saatnya aku pamit undur diri dan menutup perjumpaan dalam program Sore Ceria. Ya Teman Pro 2, setelah ini kamu masih akan ditemani lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Nanti kita akan mendengarkan azan maghrib di pukul 17.35 ya Teman Pro 2. Setelah azan maghrib kamu akan kembali ditemani lagu-lagu yang akan menghibur kamu ya Teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, kita ketemu besok pagi ya Teman Pro 2. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

sarwa yang sempurna. Terlesan bahayang yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang terlalu

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: juga.
1: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Teman terbaik.

0: angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 Juli 2026 dan inilah info pertama. Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menerima mahasiswa baru asal Kabupaten MAPI pada 4 program studi melalui program 1000 Sarjana. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI pada hari Rabu 1 Juli 2026. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Pemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Dr. Insinyur Iskandar M. Hum, mengatakan 4 program studi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan daerah sekaligus minat calon mahasiswa. Seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembinaan selama menjalani pendidikan di Jakarta. Ia menjelaskan 4 calon mahasiswa yang dijemput secara simbolis berasal dari 4 kampung berbeda. Penyebutan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan orang tua terhadap kerjasama pendidikan tersebut. UNJ juga menilai keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan mahasiswa asal daerah. Oleh karena itu, komunikasi dengan orang tua terus dibangun sejak proses keberangkatan hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Kerjasama pendidikan antara UNJ dan pemerintah Kabupaten MAPI diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan. Info kedua. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskom Info Staper, Provinsi Papua Selatan terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi pemerintahan. Selain memperluas konektivitas internet, pemerintah juga membangun berbagai aplikasi yang mendukung penyediaan data pembangunan secara akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Rahmat Arifianto Rahanar, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan inovasi teknologi yang memungkinkan koneksi internet berbasis satelit yang dikonversi menjadi jaringan seluler 4G. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi keterbatasan penggunaan layanan Wi-Fi di daerah terpencil. Menurut Rahmat, teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan internet yang seolah-olah berasal dari Base Transceiver Station atau BTS, tanpa harus membangun menara telekomunikasi baru yang membutuhkan biaya besar. Dengan demikian, pemerataan akses internet di wilayah terpencil dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Info ketiga. Wakil Komandan Kodairal 11 Laksma TNI Wawan T. Admaja SEMAP selaku Ketua Panitia HUT RI ke-81 di Provinsi Papua Selatan memimpin rapat persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Rapat koordinasi yang berlangsung hikmat ini digelar di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Papua Selatan guna mematangkan seluruh rangkaian agenda nasional tersebut pada hari Kamis 3 Juli 2026. Pada peringatan tahun ini, TNI Angkatan Laut melalui Kodairal 11 mendapatkan kehormatan dan kepercayaan besar untuk bertindak sebagai panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Papua Selatan. Sinergi antar lini menjadi fokus utama dalam pertemuan ini untuk memastikan seluruh tahapan upacara dan perayaan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui rapat perdana ini, Wadan Kodairal 11 menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait, dan komitmen bersama ini diharapkan mampu menghadirkan perayaan HUT RI ke-81 yang tidak hanya megah dan penuh hikmat, tapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat semangat kebangsaan di bumi Animha. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena mulai jam 8 nanti kita akan masuk di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Bersama saya Haidar di Pro 2 RRI Merauke. So, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.

0: pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
1: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
0: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
1: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
0: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
1: Sama, aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan. Tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
0: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega. Belanja dari pagi sampai malam.
1: Tapi kasihan loh si Mega, teman kamu. HP-nya hilang dicuri.
0: Iya, tapi bukannya pulang, kita malah lanjut jalan-jalan lagi. Oh ya, gimana kalau sebelum kita berangkat pulang ke daerah masing-masing, kita jalan-jalan dulu yuk.
1: Ayo, apalagi selama 2 bulan di sini kan waktu kita jalan-jalan terbatas karena kegiatan yang padat. Belum lagi jadwal tugas dinas kita yang beruntun. Gimana kalau jalan-jalannya sebentar sore aja, ya sekalian cari oleh-oleh untuk keluarga nih.

0: Kita makan dulu yuk, lapar nih.
1: Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
0: Kita makannya di situ aja ya. Enak loh makanan di situ.
1: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
0: Oke. Setelah makan kita mau kemana lagi nih?
1: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-oleh sudah lengkap semua nih.
0: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
1: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
0: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
1: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia gak jadi nginep di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
0: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
1: Ya makanya aku juga gak mau. Kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi pengunjung terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore. Sementara ke daerahku jadwalnya malam.
0: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
1: Mana aku tahu, Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman, selamat sampai tujuan.

0: Eva, coba deh kamu lihat di grup. Lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP-ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku gak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga nggak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk.
1: Ayo buruan sebelum sore.
0: Lihat di sana ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini nggak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh, jangan tidur dulu dong. Besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya, iya. Kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di-packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, ingat dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Gimana, udah siap? Sedih deh, hari ini kamu berangkat. Tadi pagi beberapa temen juga udah berangkat. Jadi sunyi sekarang di sini.
1: Astaga, jangan sedih gitu dong. Kan besok kami juga udah berangkat. Bantuin dong bawa barang-barang aku ke bawah.
0: Kenapa sih gak sekalian aja tadi sama Ika ke bandara?
1: Nanti lama aku nunggunya.
0: Ya masih lebih mending nunggu daripada ketinggalan kan.
1: Udah yuk turun ke bawah, mobil aku pesan udah di bawah tuh.
0: Foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong.
1: Aku duluan ya.
0: Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya, dah.

0: Siapa sih telepon malam-malam? Loh, telepon dari Eva? Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget? Halo Eva, sudah sampai mana?
1: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
1: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah kamu tunggu aja, jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
2: Ya, begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Konsumen Terbaik Kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: 96,4 MHz Pro 2 Radio Proke, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, selamat malam. Gimana nih Tuan Pro 2 hari kamu semua di malam hari ini ya. Di hari Jumat di tanggal 3 Juli 2026. Semoga aja kamu di hari ini tuh ya bahagia gitu kan Tuan Pro 2. Bisa menjalankan semuanya dengan baik. Dan di sini Haidar bakal nemenin kamu di Jaga Malam selama sampai jam 11 malam nanti Tuan Pro 2. Dengan membawakan kamu info-info menarik. Dan juga memutarkan lagu yang pasti ya Tuan Pro 2 ya. Dan Tuan Pro 2 di malam hari ini di hari Jumat seperti biasa ya Tuan Pro 2, di sejam satu jam ke depan Haider bakal ngebawain kamu info tentang kesehatan nih. Jadi buat Tuan Pro 2, kalau misalkan ada yang mau diomongin, diobrolin gitu kan, kita ngobrol bareng gitu Tuan Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan kalau misalkan mau request juga boleh ya Tuan Pro 2 ya, langsung aja ke nomor yang tersebut. Haider ulang lagi untuk nomornya di 082148994964. Selain ini Haider bakal ngebawain kamu info tentang kesehatan yang pertama Tuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro, oke? Teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan.

Green memasukkan singkatan OKE di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OKE juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OKE resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OKE terus digunakan

96,4 MHz Pro 2 Radio Rocket, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar, dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kesehatan nih. Siapa nih teman Pro 2 yang kita tuh sering apa tuh kayak beranggapan gitu kan, kalau misalkan tangan yang sering berkeringat gitu kan teman Pro 2 itu tuh bisa menjadi tanda gangguan jantung nih. Ternyata nih teman Pro 2, anggapan ini tuh enggak sepenuhnya keliru. Jadi ini ada dari dokter nih, spesialis bedah toraks ya teman Pro 2, kardiovaskular, Dr. Ismail Dilawar. Jadi ada pada kondisi tertentu, kalau misalkan tangan kita tuh berkeringat gitu kan teman Pro 2, itu tuh memang dapat menjadi salah satu indikator adanya gangguan fungsi pada pompa jantung kita nih. Nah, hal ini tuh bisa terjadi pada saat aliran darah di dalam tubuh kita teman Pro 2 itu enggak lagi berjalan optimal, jadi tubuh tuh melakukan berbagai bentuk penyesuaian. Ya, salah satunya itu dengan memicu produksi keringat. Namun nih teman Pro 2 ya, tangan berkeringat biasanya bukan satu-satunya gejala aja. Jadi ada gangguan fungsi jantung yang umumnya juga disertai sama keluhan-keluhan lain gitu. Kayak misalkan tubuh kita tuh cepet banget lemes gitu kan teman Pro 2. Terus cepet capek kalau misalkan kita beraktivitas. Ada gangguan juga pada tidur kita nih teman Pro 2. Jadi keluhan pada sistem pencernaan juga bisa berpengaruh ya sama gangguan jantung. Sementara teman Pro 2, pada penyakit jantung koroner, gejala yang paling sering muncul itu adalah nyeri di bagian dada. Nah, meski begitu ya teman Pro 2, penting banget kalau misalkan buat kita ingat, kalau misalkan tangan berkeringat itu bisa jadi juga ada kondisi-kondisi lain gitu, mulai dari stres kan.

gangguan hormon, sampai masalah kesehatan lainnya. Makanya itu nomor 2. Kalau misalkan tangan kita gitu kan berkeringat, itu nggak bisa langsung disimpulin sebagai penyakit jantung. Jadi kalau misalkan teman pro 2 gitu kan sering banget nih tangannya berkeringat, terus ada keluhan-keluhan lain kayak misalkan cepet capek gitu kan, nyeri di bagian dada, atau mungkin sesak napas nih teman pro 2, sebaiknya kita langsung berkonsultasi dengan tenaga medis biar penyebabnya itu tuh bisa dipastikan lagi melalui pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita teman pro 2, menjaga kesehatan jantung itu kan dimulai dari pola hidup yang sehat gitu kan, dan gak mengabaikan sinyal yang diberikan sama tubuh kita. Jadi kalau misalkan teman pro 2 ada yang tangannya berkeringat dan ada keluhan-keluhan lain di sebaliknya, mending teman pro 2 langsung aja datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut gitu teman pro 2. Jadi kita bisa mencegah lebih dini lagi untuk penyakit jantung atau penyakit-penyakit lainnya. Dan teman pro 2, itu tadi info pertama. Dan kalau misalkan teman pro 2 ada yang mau request lagu, ya jangan kemana-mana. Langsung aja teman pro 2 ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin buat requestnya. Dan setelah ini teman pro 2 masih ada lagi info kesehatan lainnya yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua sebelum kita masuk di Pro 2 Jakarta ya. Kita ngikutin musik live chat nih jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman pro 2. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 FM. Oke, teman terbaik kamu.

istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di info kesehatan nih di pada malam hari ini ya. Teman Pro 2, biasanya nih ya, kalau misalkan kita makan sesuatu gitu kan, terus ngerasa kayak ada yang aneh gitu di gusi kita ya teman Pro 2. Seringkali kan itu tuh disebutin kayak karena gusi berdarah nih. Karena gusi berdarah nih teman Pro 2 sering dianggap sebagai masalah kesehatan mulut yang biasa aja. Tapi nih teman Pro 2, ada penelitian terbaru yang nunjukin kalau misalkan kondisi ini tuh bisa juga berkaitan dengan kesehatan organ-organ lain nih, termasuk ginjal teman Pro 2. Jadi itu ada studi ya berskala besar di Jerman yang menemuin kalau misalkan ada periodontitis nih teman Pro 2 atau penyakit gusi kronis. Dan itu berhubungan sama penurunan fungsi ginjal bahkan pada tahap awal penyakit ginjal kronis ini. Nah, di penelitian ini teman Pro 2 itu tuh melibatkan lebih dari 6.000 peserta yang menunjukkan bahwa semakin parah kondisi gusi seseorang, semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan fungsi ginjal nih. Nah, para peneliti ini tuh menemuin di teman Pro 2 kalau misalkan hubungan ini tuh tetap terlihat meski telah memperhatikan faktor lain, misalkan dari usia, terus ada penyakit diabetes, sama kebiasaan merokok nih. Nah, hal ini nunjukin teman Pro 2 kalau misalkan kesehatan gusi itu bisa jadi salah satu indikator penting untuk mendeteksi resiko gangguan ginjal lebih dini lagi. Ya meski begitu ya teman Pro 2, para ahli itu menegaskan gitu kan kalau misalkan gusi berdarah nggak selalu berarti seseorang mengalami penyakit ginjal. Kondisi ini juga bisa disebabkan sama penumpukan plak, kebersihan mulut yang kurang baik gitu, sama kesehatan masalah kesehatan lainnya gitu. Karena itu teman Pro 2, pemeriksaan medis tetap diperluin untuk memastikan penyebabnya nih. Nah, temuan ini jadi pengingat buat kita teman Pro 2 kalau misalkan menjaga kesehatan mulut bukan cuma penting untuk gigi sama gusi aja, tapi juga bisa berkontribusi pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi ini teman Pro 2, kalau misalkan kamu gitu kan ada gusi berdarah yang berulang terus gitu kan dan enggak benar-benar ngebaik, jangan ragu buat memeriksakan diri ke dokter gigi teman Pro 2 atau tenaga kesehatan biar penyebabnya itu tuh bisa diketahui sejak dini. Jadi buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan ya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang aneh gitu kan di mulut kita, di gusi, gigi, kita tetap harus datang ke dokter biar tahu masalahnya di mana dan kita bisa menyelesaikannya. Biar gak jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan teman Pro 2 itu tadi info kedua yang bisa saya terbagiin buat kamu semua. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kalian udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister betul. Siapa Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Church.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. Yeah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan kejauhan.
0: Iya, benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya.

0: Iya, masa di jalan ya.
1: Iya benar. Enggak salah, enggak salah.
2: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
0: SD. SD. Iya, gua udah punya anak.
2: Asli, asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
0: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
2: 29 ya.
0: 29 30 lah, segituan lah.
2: Oke.
0: Sekarang kan udah mau 50 gua.
2: Udah 50?
0: Udah mau 50? 49.
1: Oh, enggak.

0: Abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
1: TV-nya udah dibeli ya.
0: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
1: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya udah era Genji.
2: Genji. Ah,
1: bener. Genji. Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
2: Nah, itu dia.
1: Udah jarang bener. Nonton TV.
2: Benar.
1: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
2: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Betul. Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget. Betul. Tuh. Gimana Akang lihatnya?
1: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan betul, viral.
2: Betul.
1: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
0: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
1: Kalau sekarang itu, bagaimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Iya,
1: dan
2: bener.
1: Sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar.
1: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
1: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
1: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
2: Yes.
0: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah.
0: Tetap dari nol.
1: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Benar.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
1: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih udah ketahuan.
0: Datanya jelas.
1: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Gitu.
1: Benar. Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
2: Oke.
1: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Benar.
0: Nol ya kan.
1: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
0: Kenapa tuh?
1: Lu terlalu maruk katanya.
0: Apa genre nih? Maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
1: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
1: Dan itu terbukti.
2: Yes.
1: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
2: Benar.
1: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
1: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
2: Iya.
1: Dengan SL medianya gitu.
0: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
1: Ya mungkin seperti itu. Mungkin
0: visioner.
1: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
0: jadi gimana dong?
1: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
0: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
1: Ya mau kan.
0: Aman Kang?
1: Dibayar.
0: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Benar.
0: Ngapain? Capek.
1: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak.

0: Taulani TV, kayak Dedi, kayak Pindes, itu mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan.
2: Harus balik modal, bener. Iya.
1: Bener. Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya, kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio. Gak tau Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Yeah. Tapi kasihan Makmur ya.
2: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener.
0: Musik. Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
0: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Oh iya, serius gak?
0: Reggae, pop,
1: oh, gila.
0: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Itu.
1: Okay.
0: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
0: Ya,
1: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh enggak.
0: Iya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal.
0: Iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Iya benar.
0: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya? Iya.
0: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama ya. Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
0: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: gak? Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
0: iya? Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh oke. Okay.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget ya. SD ya Kang?
0: Iya. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai setengah jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Gitu dah gitu ya. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan... ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih, Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh, Lan?
0: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Yeah,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu
1: jangan
2: lah. Begitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh,
2: Pak. Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
1: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh, mm-hmm.
2: Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Ya,
2: biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau ada itu. Yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh,
2: oke. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Iya.
2: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Oh, iya.
2: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Oh, jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya, betul.
1: Oh iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi, suaminya tuh moderatornya.
1: Oh, wah,
2: dan dia, iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Okay. Kang Sule update banget tentang
2: ini. Benar.
1: Iya.
2: Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang. Ska gendang.
2: Serah lah. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh temen.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve. Okay.
2: Ya.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik bener. Beca.
1: Narik beca, bener.
2: Mana bang? Narik.
0: Oke, okay. Salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya.
2: Mari ingat ya.
1: Oh iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh oke.
0: Okay. Lirik kanan lirik kiri bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Cepet. Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah okay, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, ya. Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing
1: berapa?
2: Empat hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan ya, kan? Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan. Iya.
0: Gak expect aja.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
0: Iya, apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke. Okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan, jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu, udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video lirik. Ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi. Ya.
1: Oh dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi, apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Harus bijak.
0: Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Yang salah kita.
1: Maaf, Tiara.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya,
2: apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya. itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu tuh waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Gitu. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: dicecein gitu.
2: Betul.
0: Nah,
2: tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.
3: Music Life Chat.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Kembali ke teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Haidar nih, setelah kita ngikutin musik live chat ya teman Pro 2 bareng Kak Edit dan juga Kang Sule nih. Ya. Seru banget ya teman Pro 2 tadi musik live chatnya. Dan kali ini selama 1 jam ke depan Haidar balik lagi buat nge-entertain kamu semua ya, menghibur kamu semua di malam Jumatnya teman Pro 2, di Jumat malam sebenarnya. Di Jumat malam kan, malam Sabtu, siapa tahu yang hari ini mungkin ada rencana buat nge-cafe gitu teman Pro 2, nongkrong-nongkrong gitu kan, nongki-nongki sambil melepas penat setelah seminggu, setelah 5 hari nih masuk kerja gitu kan, atau mungkin setelah 5 hari sekolah gitu. Di malam hari ini Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga memberikan kamu info-info terbaik nih buat kamu. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dan Pro Oke, teman terbaik kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Jaga malam.

di Jakarta International Pet Shop ini tuh mengusung tema Diverse Pet. Jadi itu menghadirkan ya Tompro 2 lebih dari 120 peserta pameran yang menawarkan berbagai produk sama layanan gitu kan, mulai dari makanan hewan, perlengkapan perawatan, aksesoris, sampai konsultasi kesehatan hewan di Tompro 2. Dan itu juga ada tersedia lebih dari 20 program interaktif nih yang memadukan edukasi dan juga hiburan. Jadi Presiden Direktur dari Diandra Promosindo, Daswar Marpaung, Tompro 2 mengatakan bahwa perkembangan industri hewan peliharaan di Indonesia itu tuh terus menunjukkan tren positif nih. Karena menurutnya JVS itu jadi wadah buat mempertemukan seluruh elemen industri sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekosistem hewan peliharaan yang sehat dan juga berkelanjutan nih. Dan selama 3 hari ya Tompro 2 penyelenggaraan itu, pengunjung itu kan bisa menikmati berbagai aktivitas menarik nih. Kayak misalkan ada Animal Education Zone, ada parade satwa, sama kompetisi ketangkasan anjing dan juga reptil Tompro 2. Sama di acara tersebut ada talk show bersama para ahli. Jadi edukasi konservatif satwa yang melibatkan berbagai komunitas dan juga lembaga nih. Dan gak cuma itu Tompro 2. Kalau misalkan kamu datang nih ya, ada juga diskon sampai 50% buat berbagai kebutuhan hewan peliharaan. Sama ada program undian berhadiah juga di Tompro 2. Dan yang terakhir ada promo pembelian tiket dan juga transaksi menggunakan pelayanan perbankan yang bekerja sama dengan penyelenggara tersebut. Jadi misalkan kamu nih ya Tompro 2 mau datang gitu kan, tiket masuknya itu tuh dibanderol mulai dari Rp25.000 dan bisa dibeli secara daring melalui laman resmi dari penyelenggaranya. Jadi lewat JIPS 2026 nih Tompro 2, ya diharapkan gitu kan makin banyak lagi masyarakat nih yang gak cuma mencintai hewan peliharaan aja tapi juga memahami pentingnya kesejahteraan satwa sama mendukung perkembangan industri hewan peliharaan di Indonesia. Jadi buat kamu nih Tompro 2 ya yang suka banget sama kucing gitu kan, anjing atau reptil atau mungkin hewan-hewan peliharaan lain gitu kan, bisa datang aja ke JIPS Tompro 2. Siapa tahu gitu kan dapat makan barang-barang makan yang murah atau aksesoris yang kamu pengenin buat kucing kamu, buat anjing kamu gitu kan, yang bisa didapatkan di sana gitu. Kalau Haider ada di sana sih, Haider pengen di sana ya. Buat kamu semua nih Tompro 2, kira-kira buat kamu sendiri nih kan, hewan peliharaan tuh kamu lebih suka yang kayak gimana sih? Atau misalkan gitu kan yang bisa nemenin kamu pada saat kamu kesepian gitu kan. Nah, makna dari hewan peliharaan buat kamu apa? Kita bisa ngobrol-ngobrol ya Tompro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini masih ada lagi Tompro 2, dan info selanjutnya ini gak kalah menarik nih. Ini dari Disney, Tompro 2 yang mengungkapkan kalau misalkan mereka tuh sedang mengembangkan film Moana 3. Siapa nih yang suka sama Moana? Setelah ini bakal hadir bagiin ya Tompro 2 buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RN Merauke, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih info tentang film nih. Dimana Disney nih kan teman Pro 2 sekarang tuh lagi menggarap film animasi dari Moana 3. Dan kabarnya itu langsung diungkapkan ya teman Pro 2, langsung dikasih tahu sama aktor Dwayne Johnson, pemeran dari Maui. Dan itu diomongin ya teman Pro 2 pada saat dia tuh menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang dijadwalkan tayang pada tanggal 10 Juli besok nih teman Pro 2. Jadi menurut Dwayne Johnson nih kan, menurut The Rock, pembahasan mengenai film ketiga ini tuh sedang dimulai. Meski demikian nih teman Pro 2 ya, saat ini tuh Disney masih memusatkan perhatian pada perilisan versi live actionnya. Jadi naskah dari Moana 3 itu akan ditulis sama Jared Bus dan juga Dana Ledox Miller yang sebelumnya juga terlibat gitu kan dalam pengembangan waralaba ini. Nah, kesuksesan Moana teman Pro 2 ya, itu tuh jadi salah satu alasan kuat pengembangan sequel baru dari Moana. Jadi film yang pertama kali dirilis di tahun 2016 itu tuh berhasil meraih pendapatan global sekitar 680 juta dolar Amerika Serikat dan terus menjadi salah satu film animasi yang paling banyak ditonton di platform Disney Plus. Nah, abis dari Moana 1 gitu kan teman Pro 2, itu tuh berlanjut lagi ke Moana kedua nih teman Pro 2. Yang awalnya proyek ini tuh dirancang sebagai serial buat Disney Plus gitu kan, namun kemudian dialihkan gitu jadi film layar lebar. Dan keputusan dari Disney teman Pro 2 itu tuh terbukti tepat banget setelah film ini tuh mencatatkan pendapatan box office global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan untuk Moana 3 nanti nih teman Pro 2, Dwayne Johnson dan juga Auli Carvalho itu diperkirakan akan kembali lagi mengisi suara dari karakter Maui dan juga Moana. Namun sampai saat ini teman Pro 2, Disney masih merahasiakan detail ceritanya maupun jajaran tim musik yang akan terlibat dalam produksi film ini. Ini sebelum pertualangan baru Moana hadir nih ya teman Pro 2 dalam versi animasinya, kita bakal ngelihat dulu gitu kan film live action Moana yang disutradarai sama Thomas Kell. Dan filmnya itu dibintangi sama Dwayne Johnson sama pendatang baru lagi nih teman Pro 2, Catherine Lagaayai. Dan ini tuh sebagai Moananya ya, dan jadwalkan akan tayang mulai tanggal 10 Juli nanti. Siapa nih teman Pro 2 yang udah gak sabar banget ngelihat live actionnya sekaligus nanti di Moana 3 lagi? Kira-kira kapan ya teman Pro 2 untuk perilisan Moana 3-nya? Gak sabar deh Haider, jujur aja. Buat kamu semua nih teman Pro 2 yang mungkin suka gitu kan nonton film animasi, film Disney gitu kan teman Pro 2, film Disney mana yang menurut kamu itu paling bagus? Haider pengen tahu deh insight dari kamu semua gitu kan mengenai film Disney. Haider langsung aja teman Pro 2 ngomong, kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp ya teman Pro 2 di 0821-4899-4964. Dan selain ini teman Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih sebelum menutup perjumpaan kita di jaga malam kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RR Merauke, berisi bareng sama Haidar nih. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya teman Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu nih kisah inspiratif di malam hari ini. Dan dengan judul teman Pro 2, Si Itik Buruk Rupa nih. Jadi yang jauh di sana, ada seekor anak itik yang terlahir berbeda dari saudara-saudaranya. Jika yang lain punya bulu putih yang bersih, itik ini tuh justru memiliki bulu yang kusam. Dan karena penampilan fisik yang berbeda nih teman Pro 2, jadi dia tuh sering diejek, juga dijauhin gitu kan. Sang itik itu merasa sedih dan juga tidak percaya diri. Dan akhirnya itik pergi meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk menjalani hidup sendirian saja. Tentu ini bukan keputusan yang mudah ya. Jadi dia tuh menghadapi banyak banget kesulitan dan sering merasa kesepian. Dan seiring berjalannya waktu nih teman Pro 2, itik tuh semakin tumbuh dewasa dan penampilannya kian berubah. Suatu hari, dia tuh gak sengaja melihat bayangannya di air. Wah, dia pun terkejut. Dan ini gak main-main ya. Karena wujud yang dulu terlihat kusam dan sering diejek, sekarang tuh udah jadi tumbuh menjadi seekor angsa yang indah. Setelah menemukan jati diri yang sesungguhnya nih, angsa pun pergi mencari tempat baru dan bisa diterima dengan baik oleh angsa-angsa yang lain. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah si itik buruk rupa ini teman Pro 2, jadi jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya aja nih. Pahami bahwa setiap orang itu tuh punya keindahan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Jadi mungkin kalau misalkan teman Pro 2 nih kan yang sekarang tuh lagi ngerasa down banget, lagi ngerasa oh tidak bisa diterima di tempatnya gitu kan teman Pro 2, mungkin ini bukan waktu kamu dulu. Mungkin kamu punya waktu yang lebih lama gitu kan, punya proses yang lebih panjang untuk mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan gitu teman Pro 2. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa kita kecil gitu teman Pro 2, karena semua udah dijalankan, semua udah ada jalannya, semua udah ada waktunya. Mungkin waktu yang tepat akan menemui kamu di saat yang tepat. Dan teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Tapi thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Haidar gitu kan dari Jaga Malam. Semoga aja lagu-lagunya bisa menambah kebahagiaan lagi buat kamu, bisa menemani malam kamu ini ya teman Pro 2. Dan juga semoga info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Amin. So teman Pro 2, Haidar pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada, tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya, biar Dian selesaikan formulir ini dulu.
2: Terima kasih.

0: Dian. Dian.
1: Eh, Pak RT. Ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek.
0: Alhamdulillah.
1: Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro2 RRI di mana saja berada, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita merenungkannya untuk perjalanan kehidupan kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini kami semua masih dikuatkan oleh Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, di saat ini kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mendiami hati kami sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Pro2 di mana saja berada, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Salam teman Pro2 di mana saja berada. Pemahaman bagian ayat Alkitab ini dalam iman kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari setiap orang akan menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, yang membuat orang merasa frustasi dan tidak berdaya. Ketika menghadapi masalah, mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan datang ke hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, banyak orang suka membaca ayat Alkitab ini dan mereka semua berharap bahwa ketika menghadapi masalah dan kesulitan, mereka dapat mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya dan memiliki keyakinan serta kekuatan untuk menyelesaikannya. Pendengar teman Pro2, di mana saja berada, tetapi ketika orang benar menghadapi kesulitan dan masalah, mereka tidak tahu bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan mereka tidak tahu bagaimana melakukan penerapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dirasakan secara mendalam oleh banyak orang. Menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan dan mendapatkan pertolongannya. Teman Pro2 di mana saja berada, ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, firman Tuhan menunjukkan jalan bagi kita untuk melakukan penerapan. Tuhan berkata, engkau harus proaktif dalam bekerja, sama denganku. Rajinlah dan jangan pemalas. Selalulah bersekutu dengan aku dan memperoleh keintiman yang lebih dalam denganku. Jika engkau tidak mengerti, jangan menjadi tidak sabar demi hasil yang cepat. Bukan berarti aku tidak akan memberitahumu, itu karena aku. Aku ingin melihat apakah engkau mengandalkan aku ketika engkau berada dalam hadirat, dan apakah engkau memiliki keyakinan dalam pengandalanmu kepadaku. Engkau harus selalu tetap dekat denganku dan menempatkan semua hal di tanganku. Jangan kembali dengan sia-sia. Setelah tanpa kau sadari bahwa engkau menjadi dekat denganku selama-lamanya. Selama jangka waktu tertentu, maksud-maksudku akan kunyatakan kepadamu. Jika engkau memahami maksud-maksudku, engkau akan benar-benar berhadapan muka dengan aku. Dan engkau benar-benar telah menemukan wajahku. Engkau akan memiliki banyak kejelasan dan keteguhan di dalam batinmu. Dan engkau akan memiliki sesuatu untuk kau andalkan. Engkau juga akan memiliki kekuatan dan keyakinan dalam memiliki jalan ke depan. Segala sesuatu akan menjadi mudah bagimu. Pendengar Pro2 di mana saja berada, bagian firman Tuhan, penampakan dan pekerjaan Tuhan, perkataan Kristus pada mulanya, pada ayatnya yang ke-9, dan firman Tuhan
kita dapat melihat bahwa jika kita ingin mengandalkan Tuhan dan mendapatkan bantuan dari Tuhan, maka kita harus secara aktif mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal yang paling penting adalah jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil ketika kita tidak memahami kehendak Tuhan. Terkadang Tuhan mengatur lingkungan bagi kita untuk dapat menarik pelajaran dan untuk membiarkan kita melepaskan imajinasi kita. Kadang Tuhan memberikan kita lingkungan untuk kita memahami konsep dan penilaian kita, serta menangani segala hal sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya dengan cara kita dapat memperoleh pertolongan Tuhan, memiliki hati yang tercerahkan, dan memiliki iman serta memiliki cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Namun seringkali kita mengandalkan Tuhan, kita mengabaikan pencarian akan kehendak Tuhan. Meskipun kita berdoa kepada Tuhan, di bibir kita masih saja mengandalkan gagasan. Masih saja mengandalkan gagasan dan imajinasi kita sendiri untuk dapat mengatasi kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Pendengar Pro 2 di mana saja berada, ketika kita menghadapi berbagai hal dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan Tuhan, bahkan kita melanggar kehendak Tuhan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Saman hukum Taurat ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Saman kasih karunia, bait suci yang dahulu dipenuhi dengan kemuliaan dan tempat orang menyembah Tuhan menjadi tempat perdagangan, sehingga muncullah ketandusan di bait suci dan orang-orang kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya berarti pekerjaan Roh Kudus telah bergeser. Orang-orang akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus hanya jika mereka mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Artinya, hanya ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, dan masalah-masalah mereka akan terselesaikan. Para imam kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang melayani Yesus di bait suci mungkin juga akan berdoa kepada Tuhan ketika mereka melihat masalah-masalah ini. Tetapi mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Bahkan mereka menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka sendiri. Dan pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Lihatlah mereka yang dapat mengikuti Tuhan Yesus, seperti Petrus, wanita orang Samaria, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka dapat mencari kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan bantuan dari Tuhan, dan mengikuti pekerjaan Tuhan Yesus, dan dengan demikian menerima pembekalan hidup dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sekarang bencana besar telah turun, dan sekarang ini adalah waktu yang kritis untuk menyambut Tuhan. Bagaimana orang percaya secara rohani, doa-doa mereka tidak dijawab Tuhan, dan mereka juga tidak dapat menerima penyiraman dan persediaan dalam hidup mereka. Bagaimana seharusnya kita mencari kehendak Tuhan dalam masalah ini, dan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kuncinya adalah, Bapak Ibu, teman-teman Pro 2 di mana saja berada, kuncinya adalah kita tetap berdoa dan memasrahkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap perjalanan hidup kami.
dan menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru asal Kabupaten Mapi pada 4 program studi melalui program 1000 Sarjana. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mapi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Dr. Insinyur Iskandar M. Hum, mengatakan 4 program studi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan daerah sekaligus minat calon mahasiswa. Seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembinaan selama menjalani pendidikan di Jakarta. Ia menjelaskan 4 calon mahasiswa yang dijemput secara simbolis berasal dari 4 kampung berbeda. Penjemputan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan orang tua terhadap kerjasama pendidikan tersebut. UNJ juga menilai keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan mahasiswa asal daerah. Oleh karena itu, komunikasi dengan orang tua terus dibangun sejak proses keberangkatan hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Kerjasama pendidikan antara UNJ dan pemerintah Kabupaten Mapi diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan.

Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam perkara dugaan tindak pidana keimigrasian atas nama tersangka berinisial VEG. Dengan pelaksanaan tahap 2 tersebut, penanganan perkara beralih menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan. Perkara tersebut bermula pada 17 November 2025 saat tersangka bersama seorang pilot melakukan penerbangan dari Australia menuju Bandar Udara Mopah, Merauke. Dalam perjalanan, pesawat singgah di Port Stewart, Australia untuk membawa dua warga negara asing yang diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memiliki peran dalam memberikan kesempatan atau turut serta membawa orang asing memasuki wilayah Indonesia tanpa memenuhi persyaratan keimigrasian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan selama 20 hari terhitung sejak 2 Juli hingga 21 Juli 2026. Tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif penahanan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan beserta administrasi penuntutan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Merauke untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Penindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu, Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu, Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai pedagang. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Untuk harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

menggunakan kata kuitiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Nova Alfarizi yang akan menemani kamu di hari ini, hari Sabtu, dalam program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa aku akan mengingatkan kamu untuk minum air putih setelah kamu bangun tidur ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa sarapan. Semoga hari ini kabar kamu baik-baik aja ya teman Pro 2. Jadi aku gak nanya kabar karena aku selalu berharap kamu kabarnya baik-baik aja teman Pro 2. Ya teman Pro 2, untuk mengawali hari itu bagusnya diawali dengan rasa syukur teman Pro 2. Rasa syukur bahwa hari ini masih diberikan nafas. Hari ini kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kondisi fisik yang sehat ya teman Pro 2. Semoga hari ini juga penuh dengan sukacita. Kalaupun hari ini ada beberapa problem atau masalah, semoga segera teratasi ya teman Pro 2. Untuk bisa beraktivitas dan menyelesaikan setiap kegiatan kamu, kamu harus sarapan teman Pro 2 karena kamu membutuhkan energi untuk beraktivitas ya. Kalau nggak ada yang dikonsumsi, terutama di pagi hari, waktunya sarapan tapi nggak sarapan, nanti jam 10 bakal loyo tuh teman Pro 2. Atau mungkin nggak sampai jam 10 udah perut keroncongan tuh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, aku bakal mengawali program Sepada dengan ngasih tahu kamu ada peringatan apa di 4 Juli ini. Ya teman Pro 2, di tanggal 4 Juli ini diperingati sebagai Hari Merdeka dari Daging. Loh, ini bagaimana ya maksudnya? Merdeka tapi bukan merdeka secara kebebasan, tapi merdeka dari daging nih teman Pro 2. Ya kita tahu ya bahwa momen Idul Adha bagi umat Islam itu menjadi momentum banyak orang yang memakan olahan daging teman Pro 2 ya. Karena Idul Kurban ya. Kurban sapi, kurban kambing, unta ya teman Pro 2. Tapi di Indonesia kan gak ada unta ya, jadi sapi dan kambing teman Pro 2. Namun ternyata pada 4 Juli ada peringatan, yaitu Hari Merdeka dari Daging. Hari kemerdekaan dari daging ini dirayakan di beberapa negara ya, terutama di Amerika, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka terlalu sering makan daging atau memanggang daging tuh teman Pro 2. Oleh karena seringnya masyarakat khususnya di Amerika Serikat itu makan daging, mereka menyeimbanginya teman Pro 2, dan dibuatlah pada tanggal 4 Juli itu perayaan hari kemerdekaan dari daging. Hari ini datang dari para kaum vegan dan vegetarian yang setia dan percaya bahwa makan daging itu berbahaya teman Pro 2. Apalagi olahan daging tertentu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Arang yang terbentuk pada daging saat dipanggang memiliki tingkat karsinogen yang lebih tinggi daripada daging yang dimasak dengan cara lain. Demikian pula saat daging digoreng menjadi memiliki kandungan lemak yang tinggi dan berdampak buruk bagi jantung. Oleh karena itu, adanya hari ini dianggap sebagai pengingat dan sebagai pengontrol untuk mengurangi konsumsi daging yang berlebihan demi kesehatan tubuh yang baik. Ya teman Pro 2, memang benar ya bahwa makan daging berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Oleh sebab itu secukupnya aja teman Pro 2, ya sama seperti mengkonsumsi yang lain ya. Contohnya gak hanya daging, kalau kita misalnya konsumsi manis-manis misalnya. Ya kalau berlebihan juga gak baik teman Pro 2, tapi jangan lupa tubuh juga perlu gula teman Pro 2. Jadi secukupnya aja dan dalam batas yang wajar. Itulah peringatan di hari ini, yaitu 4 Juli teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di hari ini, tepatnya di 4 Juli. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, dan juga segala impiannya terkabul. Oh, satu lagi. Semoga banyak rezeki kita semua, teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin. Jangan sampai kita lupa berdoa untuk banyak rezeki. Banyak duit juga lah. Amin, amin, amin, amin, amin. Thank you.
Oke teman Pro 2, nah, nanti di pukul 7:15 aku bakal kembali untuk mengajak kamu membahas info-info ringan di pagi hari hingga pukul 8:50 ya. Untuk menemani kamu sarapan, aku temani dengan lagu-lagu nih teman Pro 2. Sambil kamu sarapan, aku juga sarapan, oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Kembali lagi teman Pro 2 masih di Spada. Ya udah sarapan belum nih teman Pro 2? Setelah tadi aku menemani kamu dengan lagu-lagu, kali ini aku akan membagikan info-info pagi hari nih teman Pro 2. Terutama buat kamu yang sering banget sarapan pakai nasi goreng ya teman Pro 2. Ya memang enak teman Pro 2, apalagi kalau ditambah telur, ditambah potongan pentol, lalu ada isian ayamnya. Itu sarapan makin nikmat teman Pro 2. Nasi goreng merupakan salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia yang hampir selalu ada di setiap warung hingga meja makan rumah. Bahkan restoran-restoran mewah juga menyajikan nasi goreng teman Pro 2. Rasanya yang lezat, mudah dibuat dan fleksibel dipadukan dengan berbagai lauk menjadikannya pilihan praktis untuk sarapan. Namun di balik kelezatannya, menu sarapan pagi ini ternyata menyimpan sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai jika kamu konsumsi setiap hari teman Pro 2. Salah satu kelebihan utama sarapan nasi goreng adalah kemampuannya memberikan energi instan untuk memulai aktivitas. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk otak dan otot sepanjang hari. Kandungan protein dari telur, ayam, atau bahan tambahan lainnya juga membantu memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Namun sisi negatifnya juga tidak bisa diabaikan nih teman Pro 2. Nasi goreng umumnya dimasak dengan minyak atau margarin dalam jumlah yang cukup banyak, yang menambah kandungan kalori secara signifikan teman Pro 2. Satu porsi nasi goreng lengkap dengan isian dapat mengandung kalori hingga 2 kali lipat lebih besar dibandingkan fast food pada umumnya. Jika dikonsumsi setiap hari tanpa aktivitas fisik yang cukup, kebiasaan ini dapat menyebabkan penambahan berat badan hingga obesitas, teman Pro 2. Nasi goreng dapat menjadi pilihan sarapan yang lebih sehat jika dikombinasikan dengan sayuran seperti wortel, buncis, dan kacang panjang karena serat dari sayuran membantu proses pencernaan lebih lambat sehingga kenyangnya itu lebih lama. Tanpa tambahan sayur, nasi goreng sangat minim serat sehingga dapat menyebabkan rasa lapar lebih cepat dan mengganggu sistem pencernaan. Proses memasak nasi goreng yang melibatkan minyak goreng dan bahan tambahan seperti kecap asin atau bumbu instan membuat kandungan garamnya juga bertambah tinggi teman Pro 2. Konsumsi garam berlebih setiap hari dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, beban berlebih pada ginjal hingga gangguan metabolik. Kandungan lemak jenuh dari minyak dan margarin yang digunakan pun dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi terlalu sering. Tapi walaupun begitu teman Pro 2, kamu tidak harus sepenuhnya menghindari nasi goreng. Nasi goreng tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dimodifikasi dengan cara mengurangi penggunaan minyak saat memasak, lalu menggunakan wajan anti lengket agar penggunaan minyaknya itu jadi lebih sedikit. Tambahkan juga banyak sayuran seperti wortel, kol, sawi, buncis, itu berguna untuk menambah serat, vitamin, dan antioksidan. Serta gunakan juga sumber protein sehat seperti dada ayam tanpa kulit, lalu atau dicampur suwiran ikan, atau ditambah potongan tahu atau potongan tempe, itu juga gak apa-apa teman Pro 2. Itu dimaksudkan sebagai pengganti sosis dan daging-daging olahan teman Pro 2. Dan itulah plus minus sarapan nasi goreng di pagi hari teman Pro 2. Kalau kamu bahan campurannya apa nih untuk nasi goreng teman Pro 2? Kayaknya ayam suwir enak ya, tapi jangan kebanyakan juga ya teman Pro 2. Telur goreng ceplok juga bagus, tapi minyaknya dikurangin teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas tips tetap produktif meski kurang tidur. Nah ini buat kamu yang sering begadang nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: sambil dengerin Spadet.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, info ini dikhususkan buat kamu yang sering begadang nih teman Pro 2. Begadang memang sebaiknya tidak menjadi kebiasaan rutin ya teman Pro 2. Tetapi terkadang sulit dihindari karena pekerjaan, belajar, atau kondisi tertentu teman Pro 2. Jika kamu hanya tidur beberapa jam, tubuh tetap bisa dibantu agar terasa lebih segar sepanjang hari meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur. Dikutip dari headline, hal pertama yang bisa dilakukan adalah segera minum air putih setelah bangun. Kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lemas dan sedikit mengalami dehidrasi. Menghidrasi tubuh sejak pagi membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa lesu. Selanjutnya, jangan lewatkan sarapan teman Pro 2 karena pilihan makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks serta telur, oatmeal, roti gandum, atau buah di pagi hari saat sarapan itu bermanfaat sekali. Hindari sarapan yang terlalu manis karena dapat membuat energi naik dengan cepat lalu turun dengan sangat drastis teman Pro 2. Paparan sinar matahari pagi dan sedikit aktivitas fisik juga sangat membantu. Berjalan kaki selama 10-20 menit atau melakukan peregangan ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh merasa lebih bertenaga. Dan kalau kamu mau mengkonsumsi kopi atau teh, sebaiknya dibatasi ya teman Pro 2, secukupnya saja. Kafein dapat meningkatkan fokus, tetapi sebaiknya diminum pada pagi atau siang hari dan tidak berlebihan agar tidak mengganggu tidur pada malam berikutnya teman Pro 2. Bila memungkinkan, tidur siang singkat selama 10-20 menit juga dapat membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa semakin lemas. Tapi juga ada tipe orang yang gak bisa tidur sebentar teman Pro 2. Misalnya tidur 10 atau 20 menit atau 30 menit, itu nanti bangun kepalanya sakit. Sebenarnya kembali lagi ya dari kebiasaan orang tersebut gitu teman Pro 2. Tapi memang benar faktanya ada yang bisa tidur, yang harus tidurnya lama, ada yang bisa tidur sebentar teman Pro 2. Yang terpenting jangan menjadikan begadang sebagai rutinitas. Kurang tidur yang terjadi berulang kali dapat menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu konsentrasi, meningkatkan resiko kecelakaan, dan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Setelah begadang, usahakan kembali ke jadwal tidur yang teratur pada malam berikutnya agar tubuh dapat pulih dengan baik. Tapi alangkah baiknya tidak begadang teman Pro 2. Udah, itu udah yang paling benar tuh teman Pro

Teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 seperti biasa, kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan prakirawan cuaca dari BMKG Merauke. So, tetap di sini aja di 96.4 FM di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Terima kasih teman Pro 2 masih di Sepada. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Risaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Risaldi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Bagaimana Kak kabar hari ini?
3: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
2: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan. Perakiran cuaca dari stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang nanti diperkirakan berawan dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 17 dan 4,7 meter pada pukul 3 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,5 meter pada pukul 11 dan 2,8 meter pada pukul 22 malam hari. Untuk perakiran cuaca esok hari, hari Minggu 5 Juli 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Merauke diperkirakan berawan, sementara di wilayah Mapi dan diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Baik Kak Risaldi, untuk hari ini pagi cerah berawan, siang berawan, malam hingga dini hari nanti cerah berawan. Sementara untuk esok hari 5 Juli 2026 berawan. Begitu ya Kak?
3: Betul sekali.
2: Baik, terima kasih Kak Risaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Risaldi Ramadan, bahwa hari ini, 4 Juli 2026, Kabupaten Merauke, pagi cerah berawan, siang berawan, malam hingga dini hari nanti masih kembali cerah berawan. Sementara untuk esok hari, Minggu 5 Juli 2026, berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: membangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipse berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipse membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipse kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipse meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 ya, teman Pro 2, di pukul 10. Dan nanti di pukul 11, kita akan mengikuti program Music Trainer yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.